0: Yes, aku pakai serum lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.

Kadang tanpa kita sadar, kita suka cepat banget nilai orang lain ya. Padahal kita gak pernah tahu hari kaya apa yang lagi mereka lewatin. Jadi buat weekend ini, aku pengen kamu dan aku juga coba jadi pribadi yang sedikit lebih lembut. Gak gampang ngejudge, gak buru-buru nyimpulin. Siapa tahu dengan sedikit pengertian, kita bisa jadi alasan kecil kenapa hari seseorang terasa lebih ringan hari ini.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia. Wingscare.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, gure, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya gua pasti.

Healthy people, berat ya rasanya ketika harus melepaskan seseorang yang dulu pernah jadi tujuan tapi harus dipaksa lupa. Padahal masih pengen bareng-bareng, tapi langsung sadar bertahan justru malah makin menyakitkan keduanya. Dilepasin gak sanggup, bertahan juga gak bisa. Kadang jalan terbaik itu adalah menghilang, bukan mengulang.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya
2: kan. Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Oh. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: KQC 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Tetot.
4: Bikin kopi ya?
3: Tetot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Tetot.
4: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Healthy people, rezeki itu gak akan pernah salah alamat tahu. Bahkan kecil apapun, bahkan sekecil apapun kayak sepotong buah yang kamu makan hari ini, itu ditulis untuk jadi milik kamu sejak benihnya ditanam. Dari tanah yang menumbuhkannya, tangan yang memetik, pedagang yang menjual, sampai akhirnya sampai di tangan kamu, semua itu udah di jalannya. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa terlambat, atau takut belum sampai ke tujuan, ingat ya, apapun yang memang untuk kamu, itu gak akan nyasar. Dia akan menemukan jalannya walau harus muter jauh sekalipun.

0: Bogor in the morning with Awanista and Noverina.
1: Cheetos crunchy cheddar jalapeno.
2: Hah? Bacanya itu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamraha?" Hamraha? Hamraha? Saya ini udah telat nih, hamraha. Hamraha? Saya mau ke Jakarta nih. Saya mau ke Jakarta.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kissy 93.4 FM.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care. Music.

Healthy people, meskipun kamu gak kelihatan keren, gak kelihatan banyak pencapaiannya, gak bersinar seterang yang lainnya, setidaknya kamu sudah berusaha sekeras mungkin. Walaupun gak banyak yang tahu usaha kamu, tapi kamu sudah melangkah maju untuk hidup yang kamu impikan. Jadi, jangan berhenti sekarang ya, karena setiap usaha yang kamu lakukan tetap berarti dan layak dibanggakan.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu sayur apa yang no tidak
2: yang tidak
1: pare.
2: Oh iya, pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: kayak, letus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk.
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada oncom sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027. Dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026, Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi administrasi kesehatan, farmasi, fisioterapi, ahli gizi, kebidanan, keperawatan, profesi bidan, serta profesi nurse non group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medika Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.

Ada hal yang perlu kita ingat nih, healthy people. Ajarin hati kamu untuk menerima kekecewaan, bahkan dari orang yang kamu sayang banget. Karena terkadang orang yang kita pikir gak akan nyakitin, justru yang bikin luka paling dalam. Tapi itu gak apa-apa, namanya hidup, gak semua harus sesuai harapan kan? Yang penting kita tetap belajar bahagia, tanpa harus berhenti percaya sama cinta. Jadi weekend ini cukup tarik napas, tenangin diri dan ingat, kekecewaan bukan akhir dari segalanya.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak enggak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Gitu. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya?
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Easy 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
1: Dari Wings Food.
5: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
6: Beli nasi uduk.
5: Tetot.
6: Bikin kopi ya.
5: Tetot.
6: Apa dong? Nguras toren.
5: Tetot.
6: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar, dengerin Almon Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Healthy people, mungkin hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu mau, belum achieve semua goals kamu, atau belum jadi the best version yang kamu bayangin. Tapi gak apa-apa, hidup gak harus selalu cepet-cepet kan? Karena setiap usaha kamu, sekecil apapun, you're doing great. Jadi, banggain diri kamu yuk!

0: CFM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie-nya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai

0: Geser lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, yes Chef.
2: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

Healthy people, weekend ini coba deh kita belajar satu hal. Kamu masih bisa ngasihi orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Gak harus balas dendam, gak harus lupa, cuma cukup ngikhlasin dan gak nyimpen sakitnya lagi. Jadi biarin aja yang udah pergi. Kamu masih punya diri sendiri untuk dijaga dan hati untuk dipulihkan. Karena ngasihi gak selalu harus deket dan melepaskan gak selalu tandanya nyerah.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Oh, gitu, ini
2: jadi kolaborasi, ada kolaborasi
1: ya?
2: Dua university jadi, gitu.
1: Memang menemukan nih spesies undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
1: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
1: Hidupnya
2: dia
1: gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
1: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
1: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira-kira punya idang gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: ABC FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Healthy people, daripada nyalahin diri sendiri karena terlalu lama bertahan, mending rayain aja hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia. Kayak nongkrong bareng teman di weekend, ngopi sambil ketawa, atau sekedar jalan sore nikmatin udara. Karena bentuk healing terbaik ya cuma dengan ngasih diri kamu izin buat bahagia lagi.
1: Oh boy.

0: Bogor in the morning.
1: With Awalista and Noverina.
2: Entar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
3: Iya.
2: Terus abangnya di pinggir ruang ini teknisinya gitu.
3: Teknisi betul.
2: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
3: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi kan.
2: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
3: Tofu circle.
2: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan itu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
3: Tahu.
2: Masa tofu circle. Gocak banget tofu circle.
3: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
2: Hah?
3: Dadakan.
2: Suddenly.
3: Suddenly.
2: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Ganti.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: GCFM.
1: Hai,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food. Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Non Group dan Reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
3: Asik, kita di pantai coy.
1: Aduh, panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger! Cil abis.
2: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Awesome, awesome, yeah,
8: dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: ABC FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscape.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak nih kalau mengonsumsi kopi atau kafein katanya sih bisa menghambat pertumbuhan? Tapi faktanya, tinggi seseorang itu tergantung pada genetik dan nutrisi yang dikonsumsi pada masa pertumbuhan ya, healthy people. This GC 93.4 FM.

0: CFM.
1: Ha, sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
6: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
5: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
6: Ide apa emangnya?
5: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
6: Serius lo,
5: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
6: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
5: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
6: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
5: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
6: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pasti pada suka ngantuk atau ketiduran pas mau maghrib. Sebenarnya nggak boleh tahu, faktanya tidur maghrib itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi stop tidur pas mau maghrib ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
0: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Halo Healthy People, kalian pasti sering dengar nih kalau kita lagi sariawan, artinya tubuh kita kekurangan vitamin C. Tapi faktanya, sariawan itu dikarenakan sistem imun kita menurun dan kurang nutrisi juga loh, Healthy People. This is KC 93.4 FM.

0: TC 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Gure, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian masih ada yang percaya gak sih? Kalau lagi menstruasi itu gak boleh minum air dingin. Katanya sih bisa bikin darah menggumpal, mengubah siklus menstruasi, atau memicu munculnya kista. Tapi faktanya, minum air dingin saat menstruasi itu boleh tahu, karena dapat dipercaya bisa mencegah dehidrasi, kram perut, dan sakit punggung loh. This is KC 93.4 FM.

0: Bekasi 93.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
5: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
4: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
5: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
4: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
5: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
4: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
5: Khusus

0: Untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
1: Farmasi,
0: Fisioterapi,
1: Ahli Gizi,
0: Kebidanan,
1: Keperawatan,
0: Profesi Bidan,
1: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
0: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
1: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
0: atau hubungi di 0822-1121-2278.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
0: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
0: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
0: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
0: Di GR podcast kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people tahu gak sih katanya kalau konsumsi kopi kebanyakan bisa bikin penyakit jantung? Tapi faktanya, konsumsi kopi secara teratur bisa nurunin resiko penyakit jantung loh, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center. Layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: bertemu. Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bill?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Udah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
6: Yo!

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya, healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is Easy 93.4 FM.

0: 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya gue pastis.
1: Dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan. This KC 93.4 FM.

0: Ah, males banget, lagi sedih-sedihnya ada iklan.
1: Kenapa sih, Dil?
0: Ini, Tip, gue lagi dengerin lagu. Masa di tengah-tengah kepotong iklan?
1: Ya, hari gini masih gak premium. Mending download KCFM di Play Store. Udah gratis, musiknya enak-enak lagi.

0: TC 93.4 FM.
1: Ha, sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
6: Yaelah Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
5: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
6: Tenang, gak akan.
7: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
6: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
7: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
8: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 283 Tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: KC 93.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
5: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
4: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
5: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
4: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
5: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
4: Lalu ada Fakultas Kedokteran orang gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
5: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
4: Farmasi,
5: Fisioterapi,
4: Ahli Gizi,
5: Kebidanan,
4: Keperawatan,
5: Profesi Bidan,
4: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
5: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
4: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
5: atau hubungi di 0822-1121-2278.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
6: Grab your future with Medika Suherman University.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: KQC 93.4 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan benar kan? Ye. Yeah. Yeah. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits. Where's all my soul sisters?

Jauh.

0: Hi.
1: GC 93.4 FM. Welcome to Japan.
2: Hi. Hi Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food. Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: 93.4 FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
4: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau
2: rute? Di website-nya.
1: Di website-nya, ya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: KC 93.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
5: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
4: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
5: Tenang, gak akan.
6: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
5: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
6: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
7: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
8: Rewind to the greatest hits. KC Throwback Hits.
9: Rewind to the greatest hits.
8: KC Throwback.

0: and I'll write your name.
1: Dengerin deh, siaran sore di KCFM.
2: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
3: Lewati lembah.
2: Haji dong.
3: Di?
2: Apa sih?
3: Jatori.
2: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
3: Kenapa
2: gitu kan?
3: Jadi haji?
2: Oh iya maaf, salah.
3: Kalau haji sebatang kara.
2: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
3: Lu punya TV gak sih?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
1: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: down slowly.
1: KC 93.4 FM.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
8: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
7: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
8: Nunggu jam 4.
7: Emang kenapa jam 4?
8: Soalnya podcast kamu.
7: Podcast aku.
8: Di GR podcast kamu.
7: Oh.
8: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Bekasi, 93.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.

0: Dengerin deh siaran sore di KCFM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

Lady Jazz.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
5: Beli nasi uduk.
4: Petot.
5: Bikin kopi ya?
4: Petot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Petot.
5: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language
3: kan, ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya, kamu sayangnya sih sama aku?
2: Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayangnya sih sama aku, menurut lo?
2: Iya.
3: Gue kalo gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang,
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Usodako.
2: Iya. Memang gue tuh anak.
3: Usodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: CFM.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Sorry, Megan Domani

0: Lapnya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
1: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
1: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
1: Jangan gitu, gue suka nge-pressure. Gue suka nge-pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, terusin. Berenang-renang dahulu. Bersenang-senang kemudian.
1: Bukan, salah. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bahkan juga lupa. Bertepi-tepian kesepian. Apa sih ya, gitulah okay, ya guys ya.
0: Okay,
1: maklum-maklum kita sudah lama tidak
0: banget,
1: sekolah.
0: Kita
1: enggak
0: belajar bahasa Indonesia.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: CFM.
1: Asik, kita di pantai.
2: Yeah, yoi.
1: Aduh, panas tau.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
3: Eh, hey, salah
2: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil abis.
3: Air kelapa mudanya, real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsworth.
7: Healthy people udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse, Tone Group, dan Reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon, dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan nggak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman nggak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear.
2: Maksudnya
3: keramas loh.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya ini minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi ya, healthy people.
2: This is KC 93.4 FM.

0: 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
4: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
3: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
4: Ide apa emangnya?
3: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
4: Serius lo, Zah?
3: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
4: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
3: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
4: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
3: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
4: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
5: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan.
2: This KC 93.4 FM.

0: KQC 93.4 FM.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fswicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Duh, mana sih dia belum datang juga?
3: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
2: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
3: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
2: Kata siapa?
3: Lagian motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
2: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lo mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lo gak sesuai aturan?
3: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lo.
2: Mana ada, yang ada gue ilfeel.
3: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
2: Gak, tetap berisik, tau gini kita gak usah match dari awal.
3: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
1: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
4: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
5: Isi nostalgia. Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
2: Isi nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kamu pasti sering beranggapan kalau kita lagi olahraga, terus keringetan, itu tandanya berat badan kita lagi turun kan? Nah, tapi faktanya, metabolik suhu tubuh kita yang lagi meningkat. Jadi, gak selamanya keringetan itu menandakan banyak lemak yang terbakar ya, healthy people.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Medical Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fsucc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
0: Everywhere and every time at www.kissfm.com.

0: Daily Hits Playlist Nonstop.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, all the music hits.
1: KC FM, musiknya semua hits.

0: Tokyo Daily with Kisiana. Hits that never quit.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, All the Music Hits.
4: Kisi Nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
4: Kisi Nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Kisi Nostalgia. Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
7: Kisi Nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue mau.
8: Catch our content and Instagram and TikTok @KisiFM Bogor.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu, mana enak-enak lagunya.
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu, gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.
2: Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
3: Duh, belum nih.
2: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
3: Loh, kok bisa begitu sih?
2: Iyalah, kan gue nyogok orangnya, biar cepet kelar.
3: Gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
2: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
3: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
4: Nah, healthy people, pasal suap-penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4FM, all the music hits.
5: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: This ain't your basic playlist, because you're listening Kiss FM, all the music hits. All the music hits.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kiss 93.4 FM, all the music hits.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kiss FM. Keep listening all the music hits only on Kiss FM.

0: on Antinom. CCFM, all the music hits.
1: 咱们 pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: TFM. Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu. Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
3: Kisi FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Aduh, parkiran penuh banget lagi.
1: Iya ya, parkir di mana ya, Yang?
0: Apa kita parkir di sini aja ya?
1: Janganlah, Yang. Kan ini bahu jalan.
0: Gak apa-apa lah, daripada kita gak dapat tempat parkir.
1: Jangan, Yang. Sekarang udah ada undang-undang ya, gak boleh parkir sembarangan.
0: Udahlah, Yang. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Motor aku kemana ya? Perasaan tadi aku parkir di sini deh.
1: Ya, jangan-jangan diangkut sama dinas perhubungan, Yang.
0: Ya, terus gimana dong kita pulangnya, Yang?
1: Kamu sih, emang kamu mau gendong aku sampai rumah?
2: Healthy people, hukuman dari parkir sembarangan diatur dalam pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang yang melanggar aturan parkir, maka mereka akan dipidana hukuman paling lama 1 bulan dan denda dengan nominal maksimal Rp250.000. Jadi, patuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pemerintah ya, dan stop parkir sembarangan.

0: edisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa Ton, ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, dak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hit.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-in gue dari dating apps.
0: Ahai. Eh, hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-in gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Petot.
1: Bikin kopi ya?
0: Petot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Petot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: kids.
1: KC 93.4 FM.
2: All the music hits.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: 93.4 FM. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Kata tapi bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Sugar in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu?
2: Apakah gua mas, kalau, rumah? Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ih ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

الله أكبر الله أكبر.

0: Sahur in the Morning with Aulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini masih sama Alman, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau bener emosional ya bacanya.
2: Eh, buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people, yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
2: This GC 93.4 FM.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon? Bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Kayak apa?
2: Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi gua, gak jadi.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Kisi 93.4 FM.
2: All the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo buanti, mau lo kuat.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people tahu gak sih katanya kalau konsumsi kopi kebanyakan bisa bikin penyakit jantung. Tapi faktanya, konsumsi kopi secara teratur bisa nurunin resiko penyakit jantung loh, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Kamu masih dengerin Kissindo yang muteri lagu hits Indonesia.
1: Kiss 93.4 FM.
2: Bogor in the morning
3: with Awalista and Noverina.
4: Jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university
5: jadi,
4: gitu.
5: Memang menemukan Nistesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
4: Undur-undur tau.
5: Gak pernah maju tuh dia.
4: Gak pernah maju.
5: Hidupnya gak pernah maju itu.
4: Iya, selalu mundur.
5: Undur-undur ini
4: mundur ya, tapi berhasil.
5: Tuh. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idangnya gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
6: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
7: Mau.
6: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
7: Masa sih gak happy?
6: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Dan balik lagi bersama Noverina ya di Bogor in the Morning. Dan tentu saja yang mau ikutan Sunmori langsung WhatsApp di 0877-80-934. Dan nanti kita bakal balik lagi setup station Bogor in the Morning.

0: Listen to the music.
1: Hits, love,
2: and more.
3: Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scope.
4: Welcome to
5: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
1: Easy FM. All the hits. All day. Every day.

0: Bogor in the morning di hari Senin.
1: Betul.
0: 25 Mei 2026. Yes, kita sudah di minggu-minggu terakhir ya guys. Benar. Di bulan Mei 2026. Dan kita harus menjalani hari Senin lagi. Yang mana juga di sini di minggu ini ada long weekend ya. Jadi untuk yang long weekend.
1: Benar. Jadi
0: ya, maksud tetap masuk.
1: Betul. Hari ini masuk, besok masuk. Rabu libur karena ya, Lebaran Idul Adha ya guys ya.
0: Misal tanggal 28 masih cuti bersama, tanggal 29-nya ada acara ini, bakar-bakar. Tanggal 30-nya kekenyangan. Tanggal 31-nya tidur.
1: Tidur. Tanggal 1-nya tidur lagi karena libur.
0: Oh iya betul.
1: Ini benar long weekend ini. Masuk-masuk Selasa.
0: Masuk Selasa ya.
1: Itu pantesan hari ini orang pada semangat banget berangkat.
0: Iya lagi.
1: Rame banget, sumpah macet. Kaget gue.
0: Pada oh iya bener,
1: semangat juga banget ya sih menyambut iya, hari. Ya.
0: Betul, soalnya minggu ini hanya libur, maksudnya hanya masuk 2 hari.
1: Iya.
0: Masuk 2 hari liburnya 5-6 hari.
1: Hari ya.
0: Betul. Jadi memang ini adalah minggu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya.
1: Betul.
0: Yes, tapi pagi hari ini dingin sekali, sangat-sangat dingin gitu ya. Terus karena hujan dari kemarin siang.
1: Benar, hujannya lama banget.
0: Hujan yang beneran sampai tengah malam guys itu.
1: Kayaknya berhentinya kayak dini hari kali ya.
0: Gue dini hari masih bangun dan itu masih hujan.
1: Iya kan?
0: Iya masih hujan. Masih hujan terus ya di pagi hari ini lumayan agak bikin mager ya bangun ya. Gitu. Terus kayak gue tadi ngebayangin sekilas gitu kayak kita aja maksudnya kayak gak baru hujan mungkin 12 jaman gitu ya. Udah dingin banget ya. Gimana waktu itu di zaman dinosaurus?
1: Itu yang apa? 1 juta tahun.
0: Iya, ada masanya hujan 1 juta tahun, guys, dan itu nonstop.
1: Itu era sebelum ada dinosaurus.
0: Oh, justru sebelum era
1: si dinosaurus hujan itu, ya? Iya, sebelum era ada dinosaurus. Si hujan terus itu 1 juta
0: mungkin
1: tahun.
0: Mungkin era-era
1: era apa sih?
0: Waktu bumi ini ada, belum ada makhluk hidup apa-apa.
1: Belum ada siapa-siapa.
0: Betul, baru ada tumbuhan-tumbuhan.
1: Benar.
0: Gitu guys. Terus kayak ngebayang, 1 juta tahun. Kita aja hujan 3 hari berturut, gak betah banget
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Abis itu hujan. Baru masuk ke itu.
0: Peradaban baru tuh.
1: Dinosaurus.
0: Soalnya, betul, gitu. Soalnya ada kehidupan kan.
1: Iya,
0: dari kehidupan. Dari hujan 1 juta tahun itu,
1: ya.
0: Ada kehidupan, ada pohon-pohon, ada rumputan semuanya.
1: Betul, waktu 1 juta tahun itu tandus begitu dah pokoknya. Gue sih lihat di ini ya, lihat di dokumenter dinosaurus yang di Netflix yang paling baru.
0: Iya betul.
1: Gue baru nonton 1-2 episode apa, katanya seru itu. Gue baru sampai dimana dinosaurus baru pada muncul.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu kan evolusi-evolusi makhluk-makhluk purba sebelumnya.
0: Ya, evolusi.
1: Dulu tuh
0: berarti
1: ada
0: kayak ya kayak kasarannya kayak dulu cicak kawin sama apa gitu.
1: Iya, dulu tuh paling purba itu yang bentuknya kayak buaya gitu loh.
0: Oke, oh, buaya. Ya kan juga sampai sekarang ada yang percaya kalau buaya itu ada fosil-fosil dinosaurus ya kan.
1: Iya, benar. Dan di hewan lu ngeliat juga buaya gitu ya. Terus komodo gitu kayak hewan-hewan prehistoric kan.
0: Iya.

0: benar betul. Kayak betul dari kulitnya. Mm. Terus dari ya ya looks-nya gitu.
1: Betul betul.
0: Tapi gue nggak kebayang sih kalau memang di memang itu ada gitu ya, dinosaurus ada gitu.
1: Ada.
0: Lo mempercayai berarti ya?
1: Di Jurassic Park ada.
0: Di Jurassic Park.
1: Ada di Jurassic Park.
0: Memang dari penelitian-penelitian yang sampai 2026 ini yang terbaru bahkan.
1: Benar.
0: Terakhir ada katanya apa dari nyamuk ya, kalau nggak salah apa sih yang waktu itu pernah kita baca juga gitu ya. Itu ya dipercaya memang dulu ada gitu di zaman dahulu banget.
1: Tuh. Ini ada juga studi soal ini, soal dinosaurus. Jadi katanya anak yang suka dinosaurus itu cenderung lebih pintar tuh.
0: Oh iya. Anak yang suka dinosaurus.
1: Ini the best. Ya kan? Dinosaurus. Ya
0: anak
1: kan?
0: Yang lebih suka dinosaurus lebih pintar. Suara T-Rex gak sih nih?
1: Suara T-Rex.
0: Suara T-Rex ganas juga ya?
1: Ganas, cuman tangannya enggak ganas, kecil ya.
0: Iya benar. Kalau yang di Jurassic Park padahal T-Rex itu maksudnya enggak terlalu besar ya ternyata ya. Ternyata lebih besaran yang itu tuh yang di atas apa? Di atas yang buat
1: gunung.
0: Landasan,
1: gunung.
0: Iya, iya itu yang jadi ikoniknya itu kan. Lebih gede itu.
1: Iya, apa?
0: Aduh, gue lupa namanya.
1: Banyak dah pokoknya nama-namanya, iya. Tapi
0: urus-urus pakai namanya.
1: Iya, pokoknya tapi kalau katanya kalau memang ada anak yang hafal nama-nama dinosaurus dan itu kayak di luar kepala dia, maksudnya hafal di luar kepala ya, tanpa harus baca dulu.
0: Ya.
1: Itu mah kata peneliti udah biarin aja, itu sinyal yang bagus katanya.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Karena katanya untuk anak-anak menarik, yang ya, memiliki ketertarikan kuat terhadap dinosaurus dan hewan-hewan prehistorik ya, ini cenderung menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibanding anak-anak seusianya.
0: Oh, itu. Keren. Betul. Karena dia punya kemampuan yang apa ya, kayak kemampuan perhatian yang lebih baik katanya.
1: Betul.
0: Terus bisa memproses informasi bisa lebih cepat. Terus punya kemampuan berpikir yang lebih kompleks dibandingkan anak-anak yang lainnya.
1: Benar.
0: Gitu guys. Wow, jadi ini bisa membangkitkan kepercayaan dirinya juga. Karena mereka kan pasti suka ngomong ke orang tuanya atau ke teman-temannya kayak, ini tuh T-Rex ini gitu. Dan itu mereka yang bikin mereka itu kayak ngerasa ahli dalam sesuatu yang enggak semua anak seusianya tuh tahu.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Jadi kalau ada ponakan lo atau siapapun gitu,
0: untuk adek lo
1: atau apa gitu ya,
0: yang suka sama dinosaurus itu ternyata ya biarin aja guys.
1: Biarin aja biarin.
0: Malah kalau bisa ya ditanya-tanya ini apa gitu. Kalau emang punya apa si figuran-figuran si dinosaurus itu kan. Gitu. Itu ternyata kalau dari menurut ahli itu pertanda yang bagus.
1: Bagus. Jadi udah biarin jangan kayak itu bohong, dinosaurus tuh gak ada gitu.
0: Jangan langsung di blok gitu ya. Jadi itu bisa jadi itu jadi fondasi cara berpikir yang tajam di kemudian hari.
1: Jadi biarin aja.
0: Biarin aja. Gitu. Termasuk lo juga ya, pernah punya beberapa.
1: Dulu pernah punya
0: dinosaurus.
1: Iya,
0: tapi gak sampai yang lo apalin ya.
1: Enggak, dulu iya gak sampai. Maksudnya apa beberapa doang kayak T-Rex gitu.
0: T-Rex,
1: Triceratops. Terus apa namanya ya, kalau yang burung-burung itu namanya kalau enggak salah Preodactyl atau apa gitu.
0: Oh,
1: emang gua enggak hafal semua sih, tapi dulu emang seneng banget.
0: Karena lebih tertarik aja gitu ya.
1: Ya karena waktu itu seingat gua gitu ya. Apaan nih gitu, gede monster gitu kan. Iya gitu sekali.
0: Berarti lu nonton dulu baru beli itunya dulu,
1: iya,
0: Oh gitu.
1: Nonton.
0: Berarti karena dari tontonan terus kayak ih, gue pengen punya mainannya.
1: Betul, akhirnya dibeliin.
0: Mainan dinosaurus itu.
1: Pohon-pohonannya gitu-gitu.
0: Ya jadi biarin aja guys. Siapa tahu nanti di masa depan bisa jadi apa tuh yang ini-iniin
1: sutradara.
0: Bisa lanjutin Jurassic Park. Bisa. Coba tahu Jurassic Park kan nanti ada di Kebun Raya Bogor.
1: Arkeolog.
0: Ah, iya betul arkeolog. Jadi arkeolog.
1: Iya gak sih?
0: Emang iya arkeolog.
1: Ini kan arkeolog nyari-nyari fosil kan?
0: Iya betul. Arkeolog iya, betul kan? Ingat nyari fosil. Bahkan di filmnya sendiri pun
1: ceritanya kan? soal arkeolog itu ceritanya.
0: Arkeolog yang memang kayak percaya banget nih dulu ada dinosaurus.
1: Terus akhirnya ada satu perusahaan yang bikin Jurassic Park itu.
0: Betul.
1: Ya itu ceritanya sebenarnya sih.
0: Iya,
1: pasti pada nonton lah. Gak mungkin belum nonton mah aneh banget.
0: Yang 91 kan?
1: Iya, pasti udah pada nonton lah, gak mungkin.
0: Betul. Siapa tau kayak gue loncat ke Jurassic World kan.
1: Oh iya bisa juga
0: ada
1: sih.
0: Taman.
1: Bisa sih.
0: Tapi apa nih taman kehidupan tapi ada.
1: Tapi maksudnya tau lah Jurassic gitu kan.
0: Iya betul. ya siapa tahu nanti bisa meneliti yang lebih-lebih lagi gitu, betul, kan ada betul. Fakta-fakta terbaru dari dinosaurus juga.
1: Atau ini adalah sebuah ini apa namanya promo selip-selipan nih untuk Jurassic Park.
0: Lanjutannya
1: kita kan gak tahu sekarang mah S3 marketing semua ya.
0: Oh iya benar.
1: Apa-apa diiniin kan di promo-promo ya kan. Betul. Bisa jadi ini cuma gimmick promo.
0: Betul ya kan? Tapi gue lupa yang terakhir yang sama si Scarlett Johansson itu yang terakhir kan.
1: Iya itu yang terakhir.
0: Itu yang terakhir.
1: Itu yang terakhir yang,
0: oh iya maksudnya kayak apa mutasi genetiknya itu apa
1: betul,
0: gitu.
1: Betul ada.
0: Oh itu yang lumayan aneh ya.
1: Aneh
0: ya?
1: Yang dinosaurusnya ada yang aneh.
0: Kayak alien guys.
1: Iya
0: sekarang.
1: Betul.
0: Betul.
1: Yang palanya ada apa sih tuh.
0: Maksudnya itu mah dinosaurus gabung ikan lohan ya.
1: Betul bener. Mirip banget ikan lohan sumpah.
0: Iya bener.
1: Lo masih ikan lohan yang jidatnya tau, ini.
0: Tau.
1: Iya.
0: Iya bener.
1: Padahal itu lumayan, ya tetap sih pakai formula yang kayak ya nostalgia karena itu balik lagi ke Isla Nublar kan itu kan.
0: Betul, yang pulau tempat, pertamanya.
1: Tapi
0: iya betul.
1: Kurang guys, Scarlett Johansson juga gak ngangkat.
0: Dinosaurus yang selama ini ada di persepsi kita gitu ya.
1: Iya.
0: Itu berubah di
1: tangannya
0: film itu.
1: Tangannya ada berapa banyak ya?
0: Iya, tangannya banyak terus.
1: Ah, enggak ada.
0: Kayak bayi ikan lohan
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, enggak ada. Warna putih lagi ya.
0: Iya.
1: Ah, enggak ada, enggak. Tapi T-Rex-nya ada, T-Rex yang T-Rex legendaris ada. Waktu di Jurassic pertama.
0: Ada, betul.
1: Muncul dia.
0: Betul. Dan itu
1: tapi cuma gitu doang.
0: Betul.
1: Cuma teriak. Terus nyunduk apa mau gigit yang naik perahu itu?
0: Enggak jadi.
1: Enggak jadi, udah gitu doang.
0: Iya, betul. Yang epic sih tetap itu ya, yang
1: iya, iya.
0: Yang pas soalnya di trailer kan nggak ditunjukin,
1: benar nggak
0: ditunjukin, cuman kayak ya apa nih lebih something more bigger gitu iya, kan, iya. Lebih besar taunya
1: ternyata T-Rex yang dulu ada gitu.
0: Betul bermutasi genetik dan dia tuh lebih pintar kalau nggak salah
1: benar,
0: ya,
1: benar ya kan udah, ya. Ah, udah terlalu beyond T-Rex
0: betul.
1: Pinter lah,
0: ya iya 2026 dia udah belajar pakai AI soalnya. GCFM, hit music.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace penuaan. Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu
1: enggak
2: lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
4: This is Kissy 93.4 FM.